0: རང ཅུང ཁམས སུ ཁང་དར་རིག་དུ་གི་རིག་དེ་ཉིང་གི་ནུས་ཤུགས་ཅུབ་ཡིན་པ་ཐ་དེ་པུ་ཅེ་ལོག་དུ་ཐ་པུ་དུ་གི་པུ་ཅེ་གི་པར་ན་ནེ་བེ་པར་དུ་ཤེ་བེ་མིང་དབ་ཤེ་པར་དུ་ལ་དེ་ནེ་པུ་དུ་གི་དུ་ཐི་ཅུ་པར་གི་ཚུང་དང་ལོག་གི་ཕན་ཅུ་པེ་ཤུགས་སེ་བར་ཅེ་དེ་ཡུ་དུ་དང་ལེན་དུ་ཐ་པུ་ཅེ་ནེ་དུ་ཅེན་ཉིང་ཅུབ་ཡུ་ཐང་ཅང་ཤོ་ཤུ་ཡི་པར་དུ་ནུས Kambe, Jimdon Chesibatar, Perdue Cherton Chesibana, Jigden Kamki Chudile, Perdue Tongtu Bereji, Sumbri. Jello Cherton Gupjasun Josoni Lue Pardu, Emerjige Wilu Jibua, Idishan Soyi, Jigden Kamki Chudile, Lugduki Puzele, Peji Domnigizam Chiwe, Jigdu Sabashi Tongwe. Tangjan Shoshoi, Shunglu Demba Jumne, Perdue Shunglu La Chetu, Jarme Mase, Zemlin Yongi, Jigshu Mawasu, Tongjin Chimbo Tobashi. Sharjogi, Teregi Gama Wujinshi, Gejing Nidu, Jarbegi Kanyinsu Pabota. Jello Chekdong Gupjasun Sogulor, Horan Jingdu Lurchimu Gigin Chimor, Dinshu Chene. Jello Chekdong Gupjasipjulor, Tangjuan Shoshui, Jarbegi Tere Kangi, Zengegi, Sixu Mulushi, Tobashi. Jello Chekdong Gupjasipsi Sumlor, Kola Rigne Zeji Jengi, Singda Tangma Topsin. Jarbegi Tere Kangi, Yuan Shishibata, Jarbegi Mulushibe, Lobzogi, Tumi Kubashi. Yina, Minamgi jigden kamgi chudi nangki jigdu di perdu sewa ta. Ningi nushu ni jawa tenne meba ta. Di penzu chile shenba tunba mato. Penzu chile chakwe chudu shugi meba sardu dobshi. Ter denne, jilu chekdung gubje shibshi ni lor, tangchuan shu shu yi yanggar cueba gi samzu sabashik denne. Kongi jigden kamgi chudi nangki perdu gi jigdi tegar ningi nushu ta jawa meba. Tene, jungse jiwe perdu se gyur chungde jubjin. Jungse jiwe perdu di rigtang yingdui par penzu chile chaku chungge yueba di nguyenzin che yubashi. Jelo chekdung gubye shibshib dun lor. Yinji nguyenlu rigbowa bawa wiki zorgin cede gi chujie je di jigden kamgi chudi gi nangne tangchuan shu shu yi nguyenba chebe jungse jiwe perdu tongxin. Pai perdu shibe mingda bata miu perdu ni tene tuzu tongwe nala se gyur chungne juba yinshi sungbashi. Jelo chekdung gubye shibshib ye lor. Emerjige Bokili Tsuda Kanki, Mi Lugtabla Dene, Perdue Nazo Tungi Chebata, Tasu Tangchuan Shoshui, Perdue Shunglu Shibati, Gungi Kelangji. Tangchuan Shoshui, Pai Perdue Shibe Shunglu Dembata, Dujen Wilu Jibe, Zeji Kedu Pagbe, Jelo Chekdong Gugishib Shigulor, Nobe Wilu Jibe, Chagatopshi. Tangchuan Shoshui, Seri Lakzeg Shola, Tsuda Chibe, Gorlingup, Masinbe Shije Nela, Tsuda Chibe Mini, Sajakir Mebe, Yugova Yinshi Shen Yunshin.
1: 每次天年年，玉米这边最多吃完银杏鲜鱼。空气，我们印度小米给每次康波最多吃。你好，亚西姆，亚西姆斯，亚西亚西。萨利，康萨，三班诺。
2: 中华 미리기 직퇴 속배 도시 사디엔도 당내 미리 튕기러 슝류 체보 야구
3: 중화 미리 김차지 중국 부두 냥두두
2: 미리 카월 신주도달 공부직도 지구